0: Sasaña muntauka, takeniu hallipaspa.
1: Ukampirusa, walha amuyuniñaja, ama kiwa.
0: Janiusa purun machak amuyunaka jutkiti, kilaktasipunim, kunaska machaski uka.
1: Yate kaña utaruke haisarta.
0: Yate kaña utansti, janitsarna kawina kakaskta.
1: Hisa, yakepa imiñana kana hakawina kapa.
2: Juanoja, walikuchisi. Yukatsti, maa kununya ptasi, yukata kuyaka pahakarua kontasi.
0: Warminakana yanaka pahawali wakiskiriwa. Maa rapera hallirirua wali monasta. Jupa hataki amaru satawa. Yuritana wakacha markana. Hakasi inpi kikipata manina kama. Niachi imapaha wali wayusitanwa. Teatro, ukamaraki halliwiru. Tunka pusini maraniparo ha. Jupasa, wilan masinaka pasa. Kutawai hapharakinwa, masinaka paha, ukaru. Mahisk amarkaru, ukan hawal hakechwanaka uthana. Sarhanya hajaniu hasakanti, masinaka haitawai hanya, munata marka hait hanya. Ukan pirusa, hukampi takinham hasarkana. Ukan ha, hukampi koyunakas hilkaspa ukama muyasina. Chochniat sipana, alahpachasa, maihawintasina. Ukan pirusa, markanakan ha, isinaka pasa, sarnakawinaka pasa pachpakiskanwa. Nagrere urunakaja, amu yasinua kunihamsa wila masinakapaja, hasaki castellano aruta, quechua aruro turkapjana, awichapasti wali hukampi parlasiña munana, hanchipanja, kunanakas utkaspa ukamau amu yasina, ukatja, ukarupa hachat hachat yetekana, sautanakapats wali munasirakina, yapuchawinakapata, mankapata, ukatja, espejot unikatasina, amu yasinua kunihamasa isipampeja, ukatja, Uku amunhana, ukatsti sutipa turka siwayi. Ukatha takikuna yathatanya muniri warminwa. Nairana kapah amuyanwa hani kechua markata kitapa. Hanukasti kechua warminwa. Ukasti yakahan waltawinaka panina. Warminakana irnakawipanha payakut hamanwa. Uta ankana, uta mankana, ukatmakim siristi, wawanaka unhanyampi. Ukataka arsunyanakampiha wakisino hayinya. Akarap ukaha. Aski puninwa ukama arsunyataki. Hupahwali tawakukiwa. Humhama munato Lucía.
1: Wow! Haniwa yatkayati akarap ukaha waliwa kiskiritapa.
0: Waliwa kiskiriwa taki amaru hupaha munarakiwa YouTube, TikTok, aka teknologia ukanaka. Hupahwala hukutiwa arhayi warminaka hanchipjata. Hupanakanki usasa, arsutapa, arupa. Kun hamakiti ukhata, ukamak Lucía, hallintam, kun samungta uka, jane ukitis harik askiristamti.
1: Ukamaha hallinta waya, maini kulyakana mamabhata, kiwasan hama maini jana warmira kiwa. Ukatha, haniwa hupana irpata nyawiatekany utaru, munabhanti kunatek, haniwa kunsa yatkitis abhanwa.

Ayo kamu kusist ayo nakas perintah nakara ki humanakar kusist enyata ki humanakar arun tanyata ki akar mangkasin arun tanyani kisa kuliaka Miriam huparu pawarun tasera ki manata mamita paro Alicia Kispe kisa upak ist askiu kaisa komunidad kurumata alta tokena Arun tata tau kemar kau kanis asipta kurmata alta tokena kisah hil pacaha kuyaka Alicia Kispe ta ikanakan urupa purin kepan arun asin tamampim puchita mau arun tadrak tam khamir yam naya arun ta khaywal min sinya cuy mampi sasinai hupa karun ta suwayera kih kunhan eh hukah kusis nyara ki ukamata tamata ikat amt asisina Kisa komunidad kurumata alta token ayo turasana istegara kimait oyara kiwaka hatupai toketam Aver istanyancha Kisa Uka kusist ampukan istanyana karman kasina Kulaka Alicia Kispe arunt asintam puchamao Miriam Takpacha familia parasarunt oyara kia karman kasina

0: Ateni sista siptanwa. Markasa wa kichawi. Markasa wa kichawi.
1: Kunas ya kichawija. Identidad ukat hukampispa. Kititasa ukaja chanchasa. Pachpa aukimata y kamana arupata aruni.
2: Nuestras voces.
3: Kimsa, kimsa tata. Takeniwa derechoneitan. Educación katokanyadaki. Kwanoja utapangaskiwa. Epichas iskiwa. Ana mamapaja walya kitawa unchokiski.
4: Ay, wawa. Walya kipuniwa sarjata ukaja.
5: Pata ora kero saran bin munayata. Aymara ruta kuchit awinaki atistaja. Ukamaraki. Ukarap kuchit aus apsof luciampi.
4: Ay, tatito. Rap. Aymara ruta.
5: Kumao aymara ruya tichistaj mamita. Walisuma parlastaja. Sapa kutiwa hisiktasima.
4: Pachpa aruta yati chanyasti. Suma yati chanyaspati. Castellano aruki parla pjaspa ukaja. Hani ukam kutkatasirip kaspati.
3: Anaja, kontasiwa ikinyati aru. Juanusti, walimuna siampiwa hakachasi. Yukata hakaparua kontasi.
5: Yatakawisaj hani usara wisat hikkaspatu kamja. Sarawisaj aymarawa. Awistama, masawehwali hiwitakiwa. Mapachanja, lupitanwa, hiwasan arunakasaja, kiptawi kaspas hakawisan ukama. Ukampirusa, kalya tungtung kamarakipanja, warisata markanja, kunokolyu kayurananja, takakunawa turkakipawai. Abelino sinyani, ukamaraki Elizardo Pérez hupanakakipana. Abelino hupasti, ma indígena irpirinwa, walga samkanakani. Hupasti maya tichiri wainanwa, hacha markata purinita. Pampachaneo amuyabhana, yatakawija wali hayangatapa, aka indígena markanakata. Ma ukaniki usarabhana yatakanya utaru. Ukampisa, kuntej yatakapkan ukaja, jani ukonsa hakawinakapampu injanyakanti. Hupanakaja munabhanwa, yatakawinakapa mayakipanya. Ukatwa hamasat hama utteap hana maya tekanya uta. Ukan hayakap hano arunakapa. Sarawinakapa. Markapaki ukameraki wilamasinakapana. Ukatwa amtawinakah yatekanya toketha. Amtasina marka tanta chawinakana. Marka chirinaka pachapawa utestap hana mahacha uta. Pa altusaninwa. Indigen chimpunakani. Ukameraki maimaya utanakani. Uthanwa uyuwa uyunaka. Chochnya achunaka. Lawata kitunyanaka. Nyeketa luranyanaka, chundungunaka luranya, ukamaraki sautanaka wawanakataki wainanakataki. Maha kiri yatekanya uta. Niasti yatichir hamasti, amuit aukun hawakiskirisa, yausawi yatekanyataki. Ukamatwa yatekanyuta hakirini. Hayiwe ukawa, maha kiri yatekanya uta, ukatwa apnakt mamita. Kunateha hayisaha, machaka amuyunaka uthi. Hayisah arsustanwa, ukampi chamampi. Rapu kachaja ukaja.
3: Anaja, unkatiwa, wali musparasa, siwa.
4: Haniwa yatkayati. Kunatsa rapu kajayliwiru hawali monasta uka. Ukati aksmawa. Ukats warisata uthaska kiti.
5: Uthaska kiwa. Uthiwa walha warisat utanakama. Aka Latinoamerika tokena. Ukat hukka maranakaroja. Niawa pokaskani pataka maranaka. Aka yatakawitra suyawa hachapunchawitaki. Yausawa yatakanyatakeh. Wali wakiskiriwa.
3: Ukapachau halantane lo siaja, wali karita.
6: Anit, pampachita tawa, ya te ganyotaru a kepta. Aneu matake huka walikit. Ukamperus, wali puni ya te kaskayata, uka rap hailiwija.
5: Amuyam, hichak mamitak rap uka hailiw hualist an monje.
1: Kunas, ya kichawija, identidad ukat hukampispa, kititasa ukaja chanchasa, pachpa aukimata y kamana arupata aruni, ya tintañaja, ya kañawa, sarawima historiama, estado, ya kañapa.

Nia puniwa ya tungarum pacheta pakal kut adana kampi ma kip tawai kera ki konsluras kolitia kolitia kam sas kta sampi niat ikinyana bingkurut askret katri patale uhatta sinanuga ha patatina.

Hallo Kamata, ku sist o yaraktan akarman kasina, kau khanis anjtirzan istasibta kau kajakana cu, hant kajakana ismana, kuya kamar tapasak pada runtanyan cam. Kisama ku sist o yamait o yaraki ha, kip kipa baruk awinaka, anjtaw takutnya nampi.

Allò que mata, cosí està venint que es prin de nou ara que Carmen Cassina li ha puniu allà tunca. Que tan a campi tunca ara un patxa janiu que m'aquí pana o aquí xau via cartuc i ara que n'hi ha neu que t'ha jutir i sabadorua o està tan picotinta cinc allà anem. Hukamat humana gaza skin ham charmat khepar khap khara ki musa sina kunam tabina ke yut chukas po kasi kirak panai arumanti ta ki suke gip kara ki ikwat kha ke siman khuter simana kha feria dot khara ki ne jueves viernes samaratani ni kuna erna kamini ke sut gente han chanana ke khaksan hunia erda kasip ko han nana ke ta ge mayur samart ave hut kite anu ka sapuru nana ke herna kap humana ke laiko humana ke diatia sina kuri yatiwa ne ke hut kita ki ukanak Ukampers humana que samat abhatam meta kha jueves viernes utilizaba la feria do kmarakia ga Corpus Christi ukam tadrakin hanchir uruñan sasinai am asip khara gi do kmar kusisinya para yit kim sunum pi yete khabere gas utkhwira khchini ukat kha wana ga samat rakiniya clases virtuales ukan ga sip ke ya khipa ukan kan ya khipa ukan ganste clases presenciales ukar kamp waliki kumakha wakchaba katuk enyani hutiri sábado urukama panayam